Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, di mana mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca ayat yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif, oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum," sampai akhir ayat. Dan telah kita baca pula penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait ayat tersebut. Maka sore hari ini kita akan melanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Beliau menyatakan an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi," sampai aku lebih dia cintai, "min waladihi," ketimbang anaknya, "wa walidihi," orang tuanya, "wan nasi ajma'i," dan seluruh manusia. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan seluruh manusia. Makhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al

الإمام مسلم رحمهما الله. طيب إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، sebelum kita membaca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas, pada kalimat atau pada sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud di sini adalah al-iman al-kamil, penyempurna iman yang wajib. Nah, al-iman al-kamal al-wajib atau kamalul iman al-wajib. Jadi dalam pembahasan iman, pembahasan al-iman, ada yang diistilahkan dengan aslul iman dan ada yang diistilahkan dengan kamalul iman. Ada yang diistilahkan dengan aslul iman dan kamal al-iman. Kalau aslul iman, yakni pokok atau dasar keimanan yang mau tidak mau seorang muslim, seorang mukmin harus mengamalkannya, yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, yang membedakan antara antara dia dengan seorang kafir, antara seorang mukmin dengan seorang kafir, itu aslul iman. Yang kedua adalah kamalul iman, yang menyempurnakan iman. Yang menyempurnakan iman. Kalau yang tadi aslul iman adalah syarat sahnya seorang muslim untuk menjadi muslim, yang kedua adalah kamalul iman, penyempurna iman. Kamalul iman ini menjadi dua bagian. Ada yang pertama adalah kamalul iman al-wajib. Kamalul iman al-wajib, penyempurna.

Perbedaan antara dua kamal iman di sini, ada yang wajib dengan ada yang mustahab. Kalau kamalul iman al-wajib, seseorang yang meninggalkannya, dia berdosa. Seseorang yang meninggalkannya, dia berdosa. Misalkan, seorang suami atau berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu bukan syarat sah keimanan, tetapi masuk kamalul iman. Dan kamalul iman yang mana? Kamalul iman al-wajib, yang wajib. Berbakti kepada kedua orang tua. Seorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia berdosa. Itu contoh. Jenis yang kedua, kamalul iman al-mustahab. Penyempurna iman yang mustahab. Seperti apa contohnya?

Seperti puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Itu masuk kamarul iman al-mustahab. Yang jika ditinggalkan maka tidak berdosa bagi pelakunya. Nah, itu secara ringkas bagan atau tingkatan dari al-iman. Ada yang disilahkan dengan aslul iman, fondasi atau dasar keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Yang kedua adalah kamalul iman, penyempurna iman. Jenis yang kedua ini dibagi menjadi dua, dua bagian pula, dua macam pula. Ada yang diistilahkan dengan kamalul iman al-wajib, penyempurna keimanan yang hukumnya wajib, yang jika ditinggalkan dia berdosa. Contohnya tadi, berbakti kepada kedua orang tua. Jenis yang kedua dari kamalul iman adalah kamalul iman al-mustahab, penyempurna iman yang mustahab seperti puasa Senin Kemis dan yang semisalnya. Baik, jika sudah dipahami, kita kembali kepada hadis ini. Hadis yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, maka makna dari la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman, bukan yang dimaksud adalah aslul iman. Ya. Bukan yang dimaksud aslul iman, tetapi kamalul iman. Tidaklah sempurna keimanan seseorang. Bukan aslul iman. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kamalul iman yang mana? Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan dan yang lainnya dalam syarahnya, la yu'minu ahdukum ay al-iman al-kamil. Ya, kesempurnaan iman dijelaskan oleh yang ulama yang lainnya, yakni kamalul iman al-wajib. Penyempurna iman yang wajib. Sehingga maknanya tidaklah beriman atau tidaklah sempurna

keimanan seseorang yang wajib sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan seluruh manusia. Artinya, seseorang yang tidak mendahulukan kecintaan dia, tidak mendahulukan kecintaan dia kepada Rasul, justru mendahulukan kecintaan selain Rasul, baik dari keluarganya, anak istrinya, saudaranya, atau orang lain, maka dia berdosa. Karena yang dimaksud dengan kamalul iman di sini adalah kamalul iman al-wajib. Kamalul iman al-wajib. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi seseorang yang dalam kalbunya tidak ada sedikit pun kecintaan kepada Rasul, dia hilang aslul imannya. Ya, tidak sekedar kamalul iman yang hilang, tetapi apa? Aslul imannya, asal atau pondasi dasar dari imannya. Itu bagi orang-orang yang benar-benar tidak ada sedikit pun rasa cinta dia kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam kalbunya. Nah, adapun orang-orang yang ada kecintaan dia kepada Nabi, keimanan, beriman dan cinta kepada Nabi, tetapi dia lebih mendahulukan kecintaan kepada selain Nabi, maka tidak sempurna keimanan dia yang wajib dan dia berdosa. Nah, itu maknanya.

Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di sini di dalam dalam hadis ini disebutkan tidaklah beriman ini tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai aku lebih dia cintai daripada anaknya. Anak di sini masuk baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kemudian wa walidihi dan kedua orang tuanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin masuk pula ya sampai ke atas, sampai ke kakek neneknya dan seterusnya sampai ke atas. Nah, wan nas yajma'in dan seluruh manusia masuk di dalamnya saudara, kandung, kerabat, paman-pamannya, bibik-bibiknya, anak-anaknya, para sahabatnya, teman-teman dekatnya, bahkan dirinya sendiri. Bahkan dirinya sendiri. Masuk dalam kalimat wannas ajma'in dan seluruh manusia. Sehingga tidak boleh seseorang melebihkan atau kecintaan dia kepada dirinya melebihi kecintaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana kisah yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala itu beliau bersama Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nah, kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Mendengar hal tersebut, Nabi Alaihissalam menyatakan kepada beliau, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqala walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak demikian, wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Dibandingkan dirimu sendiri. Nah, bukan hanya yang berkaitan dengan orang lain. Bahkan dirimu sendiri pun tidak boleh engkau lebih cinta dibandingkan diriku. Yakni Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka mendengar hal tersebut, sahabat Umar bin Khattab menyatakan, fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi. Maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah alaihissalatu wassalam, sekarang lebih aku cintai dari diriku sendiri. Nah, baik, maka kecintaan kita kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kita kepada anak, orang tua, seluruh manusia, bahkan diri kita sendiri. Nah, ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, qala la yu'minu ahadukum ay al-iman al-kamil. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Dan sudah kita jelaskan bahwa kamalul iman di sini adalah kamalul iman yang wajib, bukan yang mustahab. Sehingga seseorang yang meninggalkannya, dia berdosa. Seseorang yang tidak mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah
Justru dia lebih mencintai orang lain, bahkan dirinya sendiri, dibandingkan kecintaan kepada Nabi, dia telah berdosa. Hatta akuna ahabba ilaihi bin nasbin habba khabar akuna. Wan nasi ajma'in min atfil am al khas. Ini berkaitan dengan nahu. Wan nasi ajma'in, ini seluruh manusia disebutkan secara umum, yang sebelumnya disebutkan secara khusus. Anak, orang tua, kemudian secara umum seluruh manusia. Qala al-ma'na al-jmali al-hadis yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'mina al-iman al-kamil alladhi tabarra'a bihi dhimmatuhu wa yastahiqqu bihi dukhul jannah hatta yaqaddima mahabbata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nas ilaihi wa ala mahabbati kulli makhluqin li'anna bi sababihi sallallahu alaihi wasallam husul al-hayatil abadiyah wal inqadh min ad-dhalal ila al-huda wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadhi ta'atuhu wattiba'u ma amara bihi wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli makhlukin wa taqdim qawlihi ala qawli kulli makhluk. Baik. Al-makna al-jmali lil-hadis, makna secara global dari hadis ini, kata Syekh Fauzan, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan kepada kita, anna ahadan, bahwasannya seseorang, lan yu'mina al-iman al-kamil, tidaklah sempurna keimanannya, alladhi yatabarra'a bi dhimmatuhu, wa yastahiqqu bihi dukhul jannah, yang dengan keimanan yang sempurna itu telah terlepas tanggung jawabnya sebagai seorang mukmin dan dia berhak untuk masuk ke dalam jannah, ya, tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna, di mana keimanan yang sempurna itu bisa menjadikan seorang muslim telah terbebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang mukmin dan dia berhak untuk masuk ke dalam jannah, hatta yaqaddima mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati aqrabin nas ilaihi wa ala mahabbati kulli makhluk, sampai mukmin tersebut mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecintaan kepada manusia-manusia terdekatnya atau orang-orang terdekat mukmin tersebut, wa ala mahabbati kulli makhluk, dan dari segala bentuk kecintaan kepada makhluk. Nah, sampai dia benar-benar mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam dibandingkan kecintaan kepada segala sesuatu. Kenapa? Qala Syekh Fauzan li anna bisababihi sallallahu alaihi wasallam husul al-hayatil abadiyah. Dikarenakan dengan sebab Nabi alaihi salatu wasallam akan diperoleh kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Saat kita mencintai Nabi, taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi nanti yaumul kiamah. Wal inqadh minadh dhalal ila al-huda, dan akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan kepada cahaya, kepada hidayah. Nah, itu semua dengan perantara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang taat kepada beliau, cinta kepada beliau, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang abadi, yang terbaik di akhirat kelak, dan akan terselamatkan dari segala bentuk dhalalah, segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Nah, wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadi ta'atuhu. Dan yang namanya kecintaan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengharuskan ta'atuhu, mentaati beliau. Orang yang cinta kepada Nabi, dia harus taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak sekedar pengklaiman saja, pengakuan saja, tetapi harus diamalkan dengan bentuk ketaatan dia kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Wattiba'u ma amara bihi, mengikuti dan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli makhluk, dan mendahulukan sabda beliau, hadis-hadis beliau, ucapan beliau di atas segala ucapan seluruh makhluk. Nah, itu konsekuensi dan keharusan dari kecintaan kepada Nabi Alaihissalam. Seorang yang cinta kepada Nabi, wajib bagi dirinya untuk mentaati beliau, wajib bagi dirinya untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, taat dengan perintah-perintah beliau, dan juga mendahulukan ucapan beliau dibandingkan ucapan seluruh makhluk. Nah, itu makna secara global dari hadis ini. Kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Nabi dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Qala Syekh Fauzan, munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan judul bab, anna fihi dalilan ala wujubi taqdimi mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk, wa anna tahqiqal iman mashrutun bidzalik. Nah, keterkaitan hadis ini dengan judul bab, bahwa dalam hadis ini ada dalil tentang kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Nabi alaihissalatu wassalam dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Wa anna tahqiqal iman masyrutun bidzalik, dan bahwasanya penerapan iman itu berkaitan dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah beriman seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai Rasul lebih dari cinta dia kepada seluruh makhluk yang ada. Nah, qala ma yustafadu min al-hadis, beberapa faedah dari hadis ini kata Syekh Fauzan. Yang pertama, wujub mahabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha ala mahabbati kulli makhluk. Kewajiban mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan kecintaan tersebut dari kecintaan kepada seluruh makhluk. Al-thaniyah, yang kedua, annal a'mal minal iman. Li'annal mahabbah amalu qalbin. Wa qad nufiya al-iman amman lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimma dhukira. Faedah yang kedua, bahwasanya amal itu adalah bagian dari iman. Yang namanya amalan itu adalah bagian dari iman.
Dan kecintaan itu, rasa cinta itu adalah amalan kolbu. Ya. Karena amalan itu banyak. Ada amalan kolbiyah, ada amalan jasadiyah, ya, amalan hati, amalan jasad kita, tubuh kita, dan yang lainnya. Maka rasa cinta itu adalah bagian dari amalan kolbu. Dan terkadang keimanan itu bisa hilang pada diri seorang mukmin, pada diri orang yang tidak mencintai Rasul dan tidak mendahulukan kecintaan tersebut. Bahkan dia lebih mencintai atau mengalahkan kecintaan dia kepada Rasul alaihissalam. Kecintaan dia kepada makhluk lebih dia cintai dibandingkan kecintaan kepada Rasul alaihissalam. Nah, maka al-mahabbah, rasa cinta, adalah bagian dari amal, yakni amalan qalbu. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya amalan itu adalah bagian dari iman. Tidak terpisah dari yang namanya al-iman. Tsumma tsalitsah, yang ketiga faedahnya, anna nafyal iman la yadullu ala khuruj minal Islam. Bahwa istilah penafian iman tidak menunjukkan harus keluar dari Islam. Sebagaimana dalam hadis ini, la yu'minu, lafadznya la yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Nah, bukan maknanya dia menjadi orang yang kafir, yang keluar dari Islam. Tetapi yang dimaukan di sini adalah apa? Dia tidak memiliki kesempurnaan iman. Dia punya asrul iman, dia punya pondasi dan dasar iman, tetapi yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Bukan berarti dia menjadi seorang yang kafir, tidak. Nah, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Tidak semua istilah la yu'minu menunjukkan orang yang apa terjatuh padanya kemudian dia keluar dari Islam. Tidak. Nah, thumma rabi'ah, yang keempat, faedah yang keempat, kata Syekh, annal iman as-sadiq la budda an yadhhar atharuhu ala sahibihi. Keimanan yang jujur itu harus tampak asarnya, harus tampak pengaruhnya pada diri penganutnya. Nah, seorang yang memiliki keimanan yang jujur harus tampak pengaruhnya pada diri orang tersebut. Berkaitan dengan hadis ini, saat dia menyatakan beriman kepada Rasul alaihissalatu wassalam, maka atharnya, pengaruhnya, konsekuensinya yang harus dia kerjakan, yang harus dia amalkan adalah dia harus mendahulukan kecintaan kepada Rasul dibandingkan kecintaan kepada seluruh manusia, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada seluruh manusia, bahkan kecintaan kepada dirinya sendiri. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini berkaitan dengan kecintaan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Lalu apa hubungannya dengan permasalahan tauhid? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka hal ini menunjukkan bahwa mahabbatir rasul min mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala.
Kecintaan kepada Rasul adalah bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dibandingkan, tidak boleh adanya tandingan dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Bagaimana orang-orang kufar menjadikan adanya kesyirikan dalam hal mahabbah. Bagaimana mereka mencinta, bagaimana mereka lebih mencintai tandingan-tandingan bagi Allah dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mereka menyamakan kecintaan mereka kepada Allah dengan kecintaan kepada tandingan-tandingan tersebut. Maka tidak boleh bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk dia mendahulukan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan kecintaan kepada makhluk. Apalagi makhluk tersebut dijadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik, demikian penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Terkait hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum ana akhiri, ana ulangi kembali terkait dengan keimanan tadi. Dalam bab al-iman, dalam permasalahan al-iman, para ulama telah menjelaskan di sana ada istilah aslul iman, dasar atau pokok keimanan yang harus ada pada seorang muslim, seorang mukmin. Kalau tidak ada aslul iman, maka dia kafir. Yang kedua adalah kamalul iman, penyempurna iman. Penyempurna iman. Perlu diingat, kalau ada atau kita mendengar istilah kamalul iman, penyempurna iman, bukan maknanya kemudian yang meninggalkannya tidak menjadi masalah, tidak berdosa. Karena para ulama menjelaskan kembali, kamalul iman itu pun terbagi menjadi dua. Ada kamalul iman al-wajib, penyempurna iman yang wajib hukumnya untuk dikerjakan. Ada kamalul iman al-mustahab. Nah, kamalul iman al-wajib, wajib hukumnya untuk dikerjakan, yang meninggalkannya dia berdosa. Berbeda yang mustahab. Nah, di antara bentuk kamalul iman al-wajib adalah hadis ini. Kita wajib mencintai Rasul dan mendahulukan kecintaan tersebut dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang dia lebih mendahulukan kecintaan kepada makhluk dibandingkan kepada Nabi Alaihissalam, sungguh dia telah berdosa. Atau berbakti kepada kedua orang tua, itu masuk kamalul iman al-wajib, bukan aslul iman. Ya, karena berbakti kepada orang tua itu bukan syarat sah keimanan, tetapi penyempurna iman. Penyempurna iman yang mana? Yang wajib. Ya, yang wajib. Seorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia berdosa. Atau seorang suami, dia punya tanggung jawab menafkahi keluarganya. Maka ini masuk dalam kamalul iman al-wajib. Kalau dia tidak menafkahi keluarganya, dia berdosa. Atau seorang istri yang dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya, untuk menjaga keluarganya, untuk menjaga rumahnya, anak-anaknya, menjadi seorang istri yang amanah. Namun dia melalaikannya, tidak melaksanakan amanah tersebut, justru dia menjadi seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, maka dia telah berdosa. Adapun kamalul iman al-mustahab, contoh iman mustahab adalah misalkan puasa, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, atau sedekah dan yang lain. Baik, demikian kajian kita sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari beberapa hadis yang beliau bawakan tentang keutamaan imatatul adha, di antaranya amalan imatatul adha adalah di antara amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam jannah. Sebagaimana hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan ke dalam jannah, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, amtil adha an tariqin nas, bersihkan gangguan yang berada di tengah jalan. Nah, demikian pula hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW menyatakan ada seorang muslim yang mendapati sebuah duri yang berada di tengah jalan. Lalu orang tersebut membersihkannya agar muslim yang lain tidak terganggu. Yang kemudian Nabi SAW menyatakan, فَغُفِرَ لَهُ, muslim tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan amalan imatatul adza tersebut. Amalan yang ringan, amalan yang sepele, namun ternyata begitu besar fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan. Nah, kemudian pula hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa di antara mahasin a'mal, amalan-amalan yang terbaik adalah imatatul adha, membersihkan gangguan yang berada di tengah jalan. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum bab imatatul adha, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kepada kita bab inna kulla ma'rufin sadaqah, bahwa setiap perkara ma'ruf adalah sedekah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan tafsirnya atau menyebutkan beberapa contoh amalan-amalan yang termasuk sedekah. Di antaranya adalah bab yang kemarin yang kita baca, bab imatatul adha, bahwa membersihkan gangguan di tengah jalan adalah bagian dari sedekah. Maka malam hari ini kita akan menyebutkan kembali salah satu amalan yang termasuk dari amalan-amalan yang berbuah sedekah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulul ma'ruf. Demikian judul bab yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari, bab qaulu al-ma'ruf, bab ucapan yang baik. Yakni maksud beliau rahimahullah bahwa qaulul ma'ruf sadaqah. Qaulul ma'ruf sadaqah. Ucapan yang baik, ucapan yang ma'ruf adalah bagian dari sedekah. Ucapan yang baik ada nilai sedekah di dalam. Nah, hadis pertama dalam bab ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah Imam Al-Bukhari, sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Abdullah bin Yazid Al-Khatmi qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah. Dari Abdullah bin Yazid Al-Atmi Al-Khatmi, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, setiap perkara ma'ruf itu sedekah. Nah, setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab sebelumnya, hanya saja dari sahabat yang berbeda, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dengan lafaz yang sama, kullu ma'rufin sadaqah,
Adapun pada bab yang kita baca malam hari ini, bab qaulul ma'ruf, bahwa ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik itu ternilai sedekah. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dari sahabat Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Bahwa setiap perkara yang ma'ruf itu ada nilai sedekahnya. Maksud beliau membawakan hadis ini yang disesuaikan dengan judul bab, bahwa qaulul ma'ruf minas sadaqah. Ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang ma'ruf, bagian dari sedekah. Ada nilai sedekah di dalamnya. Baik. Kita baca penjelasan Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali dalam syarah beliau pada hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala, dalla hadal hadith ala ma dallat alaihi al-hadith as-sabiqah fi hadal mawdu. Hadis ini semisal dengan hadis-hadis sebelumnya yang menyebutkan dan menjelaskan kepada kita bahwa kullu ma'rufin sadaqah. Wa minha qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda nabi alaihi salatu wassalam yang semisal dengan hadis ini, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pula hadisnya, ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Bahwa orang-orang yang berbuat kebajikan, kebaikan, perkara yang ma'ruf di dunia, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di akhir. Ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah, fil jannah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan fil jannah, fil akhirah. Nah, lanjutan hadis ini, wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil fil akhirah. Orang-orang yang berbuat kemungkaran di dunia, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kejelekan fil akhirah. Nah, yakni al jaza min jinsi al amal. Al jaza min jinsi al amal. Bahwa balasan itu sesuai dan tergantung dengan amalan yang diperbuat ketika di dunia. Orang-orang yang berbuat ma'ruf, orang-orang yang berbuat kebaikan fi dunia, maka balasannya pun akan mendapatkan kebaikan fil akhirah. Dan sebaliknya, orang-orang yang berbuat kemungkaran, orang-orang yang berbuat kejelekan fi dunia, mereka pun akan mendapatkan kejelekan, kemungkaran fil akhirah. Nah, ثم قال الشيخ رحمه الله وذلك من الأعمال التي يرفع الله عز وجل العبد بها درجات. Nah, bahwasanya yang demikian tersebut, yakni perkara-perkara yang ma'ruf, adalah amalan-amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya para hamba. Amalan-amalan perkara atau perkara-perkara yang ma'ruf. Wa fi hadzal hadis bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ma anna kullu ma'rufin shadaqah. Pada hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Ada nilai sedekahnya. Nah. Wa sabaqa ma'nal ma'ruf wa ma'nal munkar. Dan telah lewat penjelasan apa itu perkara yang ma'ruf dan apa itu perkara yang munkar. Kemudian beliau mengulangi kembali makna dari al-ma'ruf dan makna dari al-munkar. Qala rahimallah, fal ma'ruf ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Perkara yang ma'ruf adalah perkara yang memang secara syariat dan secara akal sehat itu diketahui kebaikannya. Ya. Secara syariat memang dinilai sebagai perkara yang makruh, perkara yang baik. Demikian pula akal sehat pun menilainya sebagai amalan yang baik. Maka itu adalah al-ma'ruf. Nah. Wal-munkar ma'urifa
Kubuhu syar'an wa aqlan. Dan sebaiknya perkara yang mungkar adalah yang memang syariat serta akal sehat kita menilainya sebagai perkara yang mungkar. Yang disebutkan oleh beliau dua hal timbangannya. Syar'an kemudian aqlan. Didahulukan yang syar'an dulu, syariat dulu. Timbangannya ini yang utama dan pertama kali. Menilai apakah perkara tersebut ma'ruf ataukah mungkar. Timbangan pertamanya adalah dengan apa? Syariat. Baru kemudian aqlan. Nah, yang ma'ruf, yang dinilai syariat, kemudian yang dinilai akal sehat sebagai perkara kebaikan. Sementara yang mungkar adalah yang memang dinilai oleh syariat, yang kemudian dinilai pula oleh akal sehat sebagai perkara yang mungkar, yang jelek. Nah, qala wala ya'muru insan bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa ba'da ma'rifatil ma'ruf wa ba'da ma'rifatil munkar. Dan tidaklah seseorang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar kecuali setelah dia mempelajari mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Belajar. Ya. Terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Tentu dibutuhkan yang namanya belajar. Sehingga dia tahu mana yang ma'ruf menurut syariat dan mana yang mungkar menurut syariat. Karena itulah timbangan pertama dan utama ketika kita menilai suatu perkara apakah dia yang ma'ruf ataukah perkara yang mungkar. Jangan mendahulukan akal kita. Jangan mendahulukan perasaan kita. Jangan. Ya. Utamakan yang pertama kali untuk menilai dan menimbang al-mungkar wal-ma'ruf adalah syariat. Nah. Fa innahu bidzalik yastati' an ya'mal hadzal 'amal sawa'un fima yata'allaq bil usra al khasah aw bil mujtama' al 'am. Maka dengan itu, dengan dia mempelajari mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, dia mampu untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar. Baik yang berkaitan dengan keluarganya, kehidupan dalam keluarganya, ataukah yang berkaitan dengan masyarakat secara umum. Wa kilahuma yahtaj ila amri ila amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Ya, kehidupan dalam keluarga dan kehidupan dalam masyarakat secara umum membutuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang itu semua harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu syariat dan itu yang lebih utama. Nah. Demikian hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada bab ini. Bab qawlu al-ma'ruf. Bahwa ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik adalah bagian dari sedekah. Bagian dari qawlu al-ma'ruf adalah al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu bagian dari qawlul ma'ruf. Bagian dari ucapan, bagian dari perkataan yang baik dan benar. Memerintahkan seseorang untuk berbuat kebaikan serta mencegah dia untuk berbuat kejelekan itu bagian dari sedekah seseorang. Nah, ya. Termasuk at-tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Memberikan wasiat, memberikan wejangan, nasihat dalam perkara yang baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Menasihati dari perkara-perkara yang mungkar itu pun bagian dari sedekah kita. Ya. Nah. Taib. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab ini adalah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

kepada Khadijah radhiyallahu anha. Idhabu ila fulanah. Ini sabda beliau yang pertama. Pergilah ke fulanah. Karena dia dulu adalah temannya Khadijah. Datang lagi bawaan hadiah yang diberikan kepada beliau. Suruh bawa lagi. Bawa ini ke rumahnya fulanah. Karena dulu orang ini cinta kepada Khadijah. Meskipun bukan temannya Khadijah. Meskipun bukan kerabatnya Khadijah. Tetapi orang ini dahulu cinta. Senang dengan Khadijah. Nabi tetap memberikannya. Subhanallah. Baik. Qala Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali dalam syarah beliau qala hadzal hadis sarihun fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Khadijah bint Khuwailid sahabiyah al-jarilah as-sahabiyah jarilah. Hadis ini secara jelas menerangkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sangat mencintai Khadijah bintu Khuwailid, seorang sahabiyah al-jarilah, sahabiyah yang mulia. Ad-da'iyah al-azimah al-rashidah al-musa'idah ala nashri dakwah. Seorang wanita yang senantiasa membantu dakwahnya Nabi SAW. Wahuwa wahiyya awwalu imra'atin tazawwajaha an-nabiyu al-karim SAW. Seorang wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia ummu abnaihi dzuqaran wa inathan, dan beliau Khadijah adalah ibu dari anak-anaknya Nabi, baik anak yang laki maupun yang perempuan, illa Ibrahim fa innahu ibnu Maria al-Qibtiyah, kecuali Ibrahim, karena Ibrahim ini adalah putranya dari Maria al-Qibtiyah, bukan dari Khadijah bintu Khuwailid. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha wa yuqaddiruha fi hali hayatiha wa ba'da mamatiha. Dahulu Nabi alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah dan memuliakannya baik ketika masih hidup ataukah sepeninggal beliau. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Wad dalilu ala dhalik, dalilnya yang menunjukkan tentang hal tersebut, annahu kana yuhdi li jiraniha, bahwasanya beliau senantiasa memberikan hadiah kepada tetangga-tetangganya Khadijah, kenalan-kenalannya Khadijah. Ya. Nah, faqad kana yuhibbuha wa ya'wi ilaiha ayyama hayatiha. Beliau sangat cinta kepada Khadijah dan senantiasa bersama Khadijah di masa-masa hidupnya. Nah, fayajidu 'indaha muwasah bimaliha wa ra'yuha sadid wa tasarrufuha rasyid. Seorang wanita yang memiliki pemikiran yang baik, perilaku yang bijaksana. Fanarahu yabdharu al-ma'ruf li shadiqati Khadijah. Maka kita melihat bagaimana Nabi alaihi wasallam memberikan kebaikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Wahwa dalilun, undur, perhatikan. Wahwa dalilun ala husni usrati fil hayati wa ba'dal mamat. Menunjukkan bagaimana baiknya ya hubungan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah baik ketika beliau masih hidup ataukah setelah beliau meninggal dunia. Tetap diperhatikan. Nah, di antara bentuk perhatiannya Nabi setelah meninggalnya Khadijah adalah apa? Teman-temannya, orang-orang dekatnya atau orang-orang yang cinta kepada Khadijah masih diberikan hadiah. Masih diberikan sesuatu yang sebenarnya hadiah untuk Nabi, tetapi beliau bagi-bagikan kepada tetangganya Khadijah, kenalannya Khadijah, atau orang-orang yang cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini contoh dan dalil bagaimana pedulinya beliau, bagaimana cintanya beliau kepada Khadijah, baik ketika hidup ataukah setelah beliau meninggal dunia radhiyallahu anha. Wa fil

Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Dan ini contohnya bentuk baiknya Nabi dengan keluarganya, terutama dengan Khadijah, masih peduli dengan kenalan-kenalannya Khadijah. Ataupun tidak kenal tetapi orang-orang yang cinta kepada Khadijah masih dipedulikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, qala rahimallahu wa minal khair badlu al ma'ruf li zaujah. Bahwa di antara bentuk kebaikan adalah berbuat baik kepada istri. Wa ba'dul ma'ruf li aqaribiha, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat istri. Ya, berbuat baik kepada kerabat-kerabat istri. Wa ba'dul ma'ruf li jiraniha wa sahibatiha, dan juga berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan kepada tetangga-tetangganya atau teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kullu dzalika minal ma'ruf. Itu semua bagian dari perkara yang ma'ruf. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqun ila kulli ma'rufin lil khas wal 'am. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang semangat, orang yang pertama kali yang semangat, yang serius dalam perkara yang ma'ruf, baik secara khusus maupun secara umum. Orang-orang khusus ataukah orang-orang umum, beliau yang paling utama, yang terdepan dalam mengamalkan perkara yang ma'ruf. Fa salawatullah alaihi wa taslim ma ta'aqabal lail wan nahar. Maka semoga salawat Allah dan keselamatan kepada beliau sepanjang hari. Wa innana lanaquluha fi kulli waqtin wa hinin, dan kita akan senantiasa mengucapkan salawat tersebut di setiap waktu. Bersalawat kepada Nabi Anas sallallahu alaihi wasallam mahabbatan minna linabiyina as-sadiq al-masduq, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik, manusia terbaik, ya, baik yang berkaitan dengan orang-orang khusus keluarganya ataukah dengan orang-orang umum masyarakatnya, para sahabatnya. Maka kita senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Wa raja'an ma yatarattab 'alaiha min ats-thawab, dan juga berharap mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan. Alladzi ja'a dzikruhu fin nassi al-mubin, sebagaimana nas-nas yang ada tentang keutamaan bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah terkait dengan dua hadis ini. Hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, kullu ma'rufin sadaqah, dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan hadiah yang diberikan kepada beliau dibagi-bagikan kepada sahabatnya Khadijah dan juga orang-orang yang mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Albani rahimahullahu taala bab qaul ma'ruf, yakni taqaddam anna kulla ma'rufin sadaqah. Setelah kita lewati bahwa setiap perkara yang ma'ruf itu bernilai sedekah. Fal an yufassil anna minal ma'ruf an taqula qawlan hasanan. Maka di sini dirinci bahwa di antara perkara yang ma'ruf adalah ucapan yang baik. Di antara bentuk perkara yang ma'ruf yang merupakan sedekah adalah ucapan yang baik. Dzakara fihi aw dzukira fihi haditsain. Disebutkan di sini ada dua hadis, hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullah,
Hada, ketika beliau mengomentari hadis Anas bin Malik, kata beliau, hada min makarimi akhlakir Rasul alaihi salatu wassalam. Haitsu kana yadhkur Khadijah zaujatahu al-ula yadhkuruha bi khairin. Ini adalah di antara bentuk akhlak yang mulia yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau senantiasa ingat dengan istrinya yang pertama Khadijah dan senantiasa menyebutnya dengan kebaikan-kebaikan. Bal wa yatatabba' sawahiba Khadijah bil khair wal hibah wal hadiyah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam masih perhatian dengan sahabat-sahabatnya Khadijah dengan memberikan kebaikan dan hadiah kepada sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu anha. Ini bentuk perhatian beliau kepada istri beliau. Fakana Rasul alaihi salatu wassalam idza utiya bi syai'in yakni mimma yuhda. Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam jika diberikan sesuatu, beliau menyatakan idhabu ila fulana fa inna kanat sadiqah Khadijah. Bawa ini, berikan kepada fulana karena fulana ini dulu adalah sahabatnya Khadijah. Sahabatnya Khadijah. Fahadha ba'da wafati Sayyidah. Sayyidah Khadijah. Ini setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kana alaihi salatu wassalam yatatabba' bil hadaya sadiqat Khadijah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa perhatian dengan sahabat-sahabatnya Khadijah dan memberikan mereka apa? Hadiah-hadiah. Kadzalika idza jaa'a ba'dun nas bi syai' ilaihi. Demikian pula ketika ada orang yang lainnya yang memberikan sesuatu kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau kembali menyatakan idhabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Bawa ini, bawa ke rumahnya fulana. Bukan siapa-siapanya Khadijah, bukan temannya, bukan kerabatnya, tapi suruh bawa, bawa ini. Kenapa? Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena orang ini dulu cinta dan senang dengan Khadijah. Nah, qala al-farqu anna ash-shakhsa qad yuhibbu akhar wa laysa sadiqan lahu. Perbedaannya, seseorang terkadang dia mencintai orang lain yang sebenarnya bukan temannya. Nah. Ya, ini tadi, tuhibbu Khadijah. Kalau yang pertama jelas, kenapa Nabi memberikan hadiah kepada fulana karena temannya Khadijah, jelas. Ya. Tapi ini yang kedua ternyata sama. Tidak dibeda-bedakan oleh Nabi. Orang ini bukan temannya Khadijah, bukan kerabatnya Khadijah. Hanya saja orang ini cinta kepada Khadijah. Maka Nabi pun memberikan hadiah kepada orang tersebut. Walidhalika tafannana Anas huna fi riwayah. Pemaratan yakul kana Rasul alaih salatu wassalam idha ja'ahu syait mimma yuhda ilahi yakul idhabu ila fulana. Fa'inna kanat sadiqah Khadijah. Wa taratan yakul sallallahu alaihi wasallam idhabu ila baiti fulana fa'inna kanat tuhibbu Khadijah. Nah, dalam riwayat ini Anas membagi, memvariasi. Ya. Ada yang diberikan kepada sahabat, kepada fulana karena dia temannya Khadijah. Ada yang diberikan kepada yang lainnya karena orang itu cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, lam takun sadiqatan lakin yakfiha anha kanat tuhibbu Khadijah. Dia bukan temannya Khadijah, tapi cukup dengan kecintaan dia kepada Khadijah menjadi sebab Nabi memberikannya hadiah, berikan pemberian yang sebenarnya itu juga dari orang lain yang diberikan kepada Nabi, tetapi justru Nabi menggunakannya untuk beliau bagi-bagikan kepada orang-orang yang mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Waqad dzakara
Khadijah bil khair al ihsan ila sadiqatiha. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan Khadijah. Berupa kebaikan kepada teman-temannya. Memberikan hadiah kepada teman-temannya atau kepada orang-orang yang cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Albani wa hadha. Ya, sama dengan ucapan Syekh Zaid rahimahullah. Wa hadha min al-amthilah al-aliyah min akhlaqir rasul alaihi salatu wassalam fi husni muamalatihi li ahlihi hatta walau ba'da wafatiha. Ini faedah yang besar. Apa kata beliau? Kata Imam Al-Albani, ini di antara contoh dari sekian contoh akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana bentuk muamalah yang baik dari beliau kepada keluarganya meskipun sudah meninggal dunia. Pantas kalau Nabi menyatakan sendiri, wa ana, apa tadi? Wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Tapi yang terbaik siapa? Nabi. Dan aku yang terbaik. Orang yang terbaik kepada keluargaku. Ini contohnya. Pedulinya Nabi, perhatiannya Nabi kepada keluarganya. Dalam hal ini adalah kepada istri beliau yang telah meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana bantuan yang diberikan kepada Nabi saat beliau masih hidup. Hartanya, perlindungannya. Akhirnya beliau sangat-sangat perhatian. Bentuk akhlak yang mulia dari Nabi kepada keluarganya diantaranya adalah dengan perhatian kepada sahabat-sahabatnya Khadijah atau orang-orang yang mencintai Khadijah radhiyallahu anha setelah beliau meninggal dunia. Nah, qala al-Imam al-Albani wa syahid min hadzal hadis anna Rasul alaihi salatu wassalam hina qala kullu ma'rufin shadaqah fa irsal ar-rasul lil hadiyah allati ja'athu ila fulana li anna shadiqah Khadijah aw mahabbatu Khadijah aw mahabbatu Khadijah wa qaulun lakin qaulul ma'ruf fa huwa yuktab aidan shadaqah li sahib hadzal qaul wa huwa huna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahidnya di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, kullu ma'rufin shadaqah. Dan juga bagaimana beliau mengutus atau memberikan hadiah kepada temannya Khadijah atau orang-orang yang mencintai Khadijah dengan ucapan beliau, idhabu ila fulana atau idhabu ila baiti fulana. Perintah, ucapan yang baik ini adalah bagian dari sedekah. Ya, perintah Nabi untuk memberikan hadiah ini, membagi-bagi hadiah ini adalah perkara yang ma'ruf. Maka qaul ma'ruf, ucapan yang ma'ruf masuk dalam sabda Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Nah, ya, bagaimana beliau menghimbau, mengarahkan untuk dibagi-bagi. Ucapan beliau ini, perintah beliau ini yang merupakan kau ucapan al-ma'ruf adalah bagian dari sedekah. Tidak hanya barang yang diberikan, hadiah yang diberikan, tetapi ucapan beliau sendiri, wejangan beliau atau perintah beliau di sini, itu sudah termasuk bagian dari apa? Sedekah. Paham ya? Bukan hanya hadiah yang diberikan, tapi perintah beliau yang berupa kebaikan untuk bersedekah atau membagikannya, itu terhitung sebagai sedekah. Karena itu adalah ucapan yang baik, perintah yang baik. Nah, maka ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Nah, memerintahkan kepada yang baik dan melarang yang mungkar, atau mewasiatkan dalam perkara yang baik, dan juga mengingatkan dari perkara yang mungkar, meskipun hanya ucapan, itu terhitung sebagai apa? Sedekah. Ya, terhitung sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian kajian kita malam hari ini.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.